0: hey, aha, aha, aha, aha, hey, hey, hey, aha, aha, aha, aha, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: 安定，不把安家，希莫我安家，希达到老姜，阿样的为样感，可是阿希因希达到阿两个多单咯，不样表因的咪几多单位一大行，把不他给改起不停，哈困难哩，把希他给摆把不安稳，可把表把阿莫表那不表因他干，把因过所以。Pai pantang, kita tangguh piu ini minon, pai pangkang, pai canggah pi pai, pu pai piu over piu pu piu ini bang, pet pi pas kepikian awak nawak ne, pas hakami put tawi tatap yang, akiak, epkeson beak mung wasotak, pep habi pu imahi te yep yakam, put kusoye songka kalai toting, yan piu ini min kita tangguh non pai ne pangkang.Pai canggau aktua tayau na ya sin mui eh.
1: Ui.
0: Pai tuat son kahakam halai tu di pahakian te putis. Yan hita nengot hakim au yurik yang. It hakim talang na wit nat wanit hita. Wuhak anu na yang. Kim hita nama wuhak yan. Yan tu ting. Puak sinom kespiu ansa mekison hakim cecel yak. Aktive ak halai yak.Amami hak yurik ke hakalai te mapio.
1: Ui.
0: Pai yan na tuat itamaji te.Itatawit aw niya ko pangkala. Himuwa pas, ansa kibibas, mehaki pangkangwit itaha. Pampas kotimap si. Hinto kowe kotimap si. Pampas kapi, yewa pas kapi putak, enang hito pas, enang ak-ani, ani ak-ak-ak, oyak obi pas, sin mo yawarik na kita mo pampiwaki.
1: Uy, baby, pangkakon, anta. Anta pa yung matatang po, ani yewa daw akam.Pai antai tiwa ya pion ewa tono. Tau lak pun ni tiwin tau san hikam. Ima aling tini san hita kena zang ketingu. Pai panat piu tam napa wanda tauan pangkong. Pai pi antai tangau ima tasan pu ewa lawa. Pai halai tu tuan anta pang. Oe puma piu ta tawa yak yai. Puma tawa yak yak. Pai pi tangau ay pai hak tawa ka kya kya nunga.Pai aku tak hakim mung pasang lah. Pai pecang lah. Haki kapele wanya haki tau ay tak hiangan lah. Mungkin lah ngubin lah uwi. Umak tuan lah wani umak makasih uyang ni. Pai ubi putasang pupaan ni tuan lah wanya kam. Pai ni pupa tau uwan tak. Pai nasi timai iti umay au uwan tak. Ime may au ni. Puma pai hii te pima uyam ni kiang tasapu uyam ni kiang pura.Pai hita ane tawai bangun, tawai bangun. Kamu bukan tahu, angin matawai bangun yang nakkan sa. Pai ni itu pun pangkang, pai aku hubibewa yewa tak sih tawai bayang. Nampun nabi lagi yang tiwala bay ang tawai bay. Pascian ane datu tawai bayang. Pai pun tawin dan pangkang lah. Pai ni kar piau bukan tahu ikis pam.Iki kasti tawai yang apa pai tawai bayi yang pai ini kalau nama menurut
0: pai pita pai pita hihin kasti tadi yang kait tahin mau nampang kalau me pai hakipiu me yoye nengat tahamat namanya pai pakai tajon ani te pion sebut hi te nang kepihak son kanami tangat tangun pai pampi pai hisat hakam kasti nampang kata kata kau nampang kalau.Ni kau pampi pai ini mereka still tetap itu pangkal. Mana China puma put anca hincak tu, mana hotel tu. Ni kau puma itanam puma me pam itanam ni biar kesakiawan yang puma natuk kum ini cukup tu. Punikum Samuel no Hugh puma nama put kau kasuk yuk puma itawen no. Pai puma ini nama mum yang sikit beda kami agni yangCukup macam anca betak, among aktawi ber betak nama nat pak. Cainan peti itu nama tengah langu kus. Obyek ke hakam per me it bet bang per leh nasikat me pembai hisat tau. Hulur ngahak per me kacin me pun betawi, bayi me pelakuai kacin me tawi am. Songka 1970-72 ber hakam pem betak mumat yak. Yuk hakam nat pem tak kacin am yuk bayi piu betak yak.Pai kahak yang kau langgu sepan, ni kian perpeta piu sampi panjang. It kia kian naya piu it yewa lalu ni kan. It hinye kaya kapu himu ansa hit tuat napi tak tuat himu apa napi yang kau ni kau per ya per me iki ya per hobi per puma.